Ya kau tahu betul betul buat orang pahok valupe atau kan tak pol kalma sound of makafa mana point FM. Tahu sih kita fui fasi koni kahilia tahu toto hatauki tatalano mau tahu fana kami pol kalma koni.